Ngora-ngora songwa mprakan kokora moro asi po horvejeru yang mungkin ini cilita kapeka nak yam tambara kiri ko amo halito halia pendoka ima depan aspana situ songgora ngora am nama ne auleria mapi koro harito roko mahina ham kona karaje filius nikendo zeni tuka guane nda pero zak tundira ko akatekete onane hilde hausiku ano no kato tamperamu no kato aranye surugana seto ko meho.

Yaro, asi mongko senaba kutangka uka serongo setu sakavango ano norsumorina kutupako ano wakutupako tate heza na nyimba serongo setu sakavango setu apura kene nongkango dina dapitiremo mwakutanga uka mkuro serongo sosua umakara manyango kukuli siga siga kwa kwetu wame kutupu manyango ogo imonya si koko kusikuwa tereketa ano serongo setu yaro numinute mrongo na movium tak pita kovili setu za uhambo mwe tango nye tutare di madono mbudi nyodo wavuruktuma wakwetu paru penyero SMS moko hariri rako wavano kwane samesua alia neina apanya me meisi ya muha Max Mbambo na mbiange Mosha Rosa Mbambo tunakarapontara tunakuharire utate wetu Joseph Hausiku Mbambo Eragum wanagwane sanaina nomvura nomurongo ntano na hambo mbali ndiho mpa awaswere nokuwa kandaika ngano ngavakasike kukurupe we hompa we rusumo nkenye orum onya jena na kuharira mnange Erago Stefanus Kakondo Msigeni anagwanisa nomvura ntano asuwe mnange we hompa amtungike rusumo nkenye orum apanya meregina pompora tango kama hina ketum nyameregina pompora ndi asi tsasava na kuharira mnange Jonas Vambo ogwanagwanisa nomvura ne kumwe na mission wano oguka ogu anagwanisa nage asi mvura zimwe ompakarunga abatungike imotopuno kuwapanye ukangure uwam munyasa kumangamba na kushwera na kushwera nothinda fia uthi na rika nyitha mwaka makumi mane no koko no koko nyambi ngo aniwetherereko karo mwaka

Simpumba saguyawon na yungos kapingawa diwa wano na gonasi mtuwa dogoro kamo mnembo nyenga wazuva tupunkango zukuwa tanderasi mbunguli atuara leo lezuwa tawa horeki Muhammad.

bakara munganzana na pokuranye banganzana no bakatasi tani ba bakara ko mpego nzovu koso kuyunga si mungura ngosongano banga mungura ngura tupungano ekyo kule kungosonga twakona federal ko si wa foreman akura po 9 ngosongano ngatameke no sigongise nacho ugwara simbuti ezita za siki kwete na pe kapise yo kuninga ya jawe nene itwa kugabange no katika kwina mungura kuzuwa kwa shaya ya meka pika nizu nyinga nukwa kugaba yorukuku tano mungura ngosu ngana pangazi kara harufa do muvi ngosu ngana nare maka kwa kumuka ndelera na hugu warasi ngosu kuyunga simputi za asi pandu kwenye

Hieros tengo so suan pragen ko kwara no si divisos na kada pongo sna himotia si gani porveze ora te poru kwane kera neri kwa mole tule wa tinkanto nyame sara fina njamba ni nakupiti sira iri kwa mo AD. Kenyo kuono hamene posuruwe si mpragen ko kwara li suba asi onopukta mbora meri kwa mo koko topo ka manguru kamo karuka ne sampito moka wizamo hipo tuka goze stuase tu. Etsi tunatarora siwike si meri kwa mo lio wadinga ntu. Na ina utano mazuwa mrongo kwedi kwa Pemba Nkuru elima limewe gavali nonorombali na ntazimwe. Omo tunagwana mpito mokia goza stua. Etsi tunatarora siwike si stua esi sa hamene ko siwui so mdinga ntu. Omo tunaliongo momnene wadinga ntu wakare kuna kwa takwe eno mao kogawali tuna kutumbura si suwi wakare kuna kudiwe li sanawa na wasi nkenye ininke wakuru gana unene po pomagwane kerogo uye wantani kapsi kare hena yoku gumamu mdona suwi so mdingantu nye kare yoku kambeka komo naruwa ko suwi so mdingantu mgavi magano kwetu mostuwa kuna kara mnekuto Edward Chihinga Morongi posure za Uvungu Vungu Combined School. Iwo simpe na wakatupa gozo leo stuasetu. So mosuwike si momtopo tunaiwa hugu warere. Stiangwa temino setu asokwa karasi kulizuwa si owe omuwa. Kapse si ntudi ofane morupero ngandi. Mchangi kuna kara Emma Watson. Mchangi kuna kara Emma Watson. Asi mpreken kukuhara, momtupo tunaliongo, momnene stuesi, kukutupo ena simpe, karugane sampito, mokuningasi tukagoze stuam. Anoko mehozo kuningasi tukazemwe, mokagoza, tuzeni ena simpe, tulidiwara keseni, pausupi tupu. Tunaliongo momo stua katu mulirektame kaktaru urasi wali morasinge ya karela mulio kulisimba no mfumwa no kukara nosinka kombinga zosu hui omuhena simpe katu mulirektaru urasi inke ea iningisa wadinka ntu wakaliheta kanese kumwe no wakwawo ano simpe hena omukatu mulirektaru ura hasi magwane kero gantani ngapi umu agagumu mamdona suhui so mdinka ntu anonkera katupulirektaru ura si wali inka ini ingisa wadinka ntu wamwe wapire pakera singa suhui sawo inke ea ini ingisa wadinka ntu wamwe wapire kukara na wana wano usinka kuhamena suhui sawo ano mokagoza ene ina tatu zitupia tu kalipeni koma gano asi mdinka ntunga pi mnavura kulitambura ko paumwene. Asi mdinka ntu ngapi mnavura kulitambura ko paumwene ndi kulitambura ko mwene. Afani ngapi mnavura kulitambura ko mwene. Mora katu zubiri asi mdinka ntu wa mwini mwina kuwa ningisa wapire na wana wa kukarasi wakare kuna kupira kukwama kwama ininke yukuli siga sige iwa kumona kwa kwao imu ina yukuli ngasi yuka mningi saka harehena afa nengwendi o wakwao yoyo tupu yukarasi katgali tambora kumwene omtu omgafa na makurata harae nke ya pa kara nogo gena magaza rogena kukuli ngasi aenga na fene tupu ngwendi ngandi ndi ngana kere kono rutu ngwendi ruanga ndi na inye tupungoso ase wadenga ntubamwe kapi tupuna wana wa walitambura kowene kapi awalitambura kowene kapi wakara na wana wa no mpepo zina zokarasi zokubura kulihara wene mom tupu wafana atuka wapa kwe magano wasi ngapi muna wabura kulitambura.